Ngoba saenda wadikani sova saeta zishana mapini kumina matatu 5:13. Utokwaitzana na Wilson Oles. Machibesi haulegisisa. Munga mwamoita osha nzero talamba kulala mzinjira. Mwaita basala kutuka tuka wanhu. Pamwe hapa chagaliki ni Mungati munaita isho isho mosia kumwa.

0: Rádio Moçambique, Manica.
1: Zakona nguwa pemba mwezi mangwanani 9 horas munyika ya Msambiki kumaputo kune zviri kuiswa zvirango zvekuda kupa zvifambo zanani makumi mapfemba mwendo kune mutungamiri wenyika Daniel Chapo panguwa dzino iko zvino tichetsa nguva kuti tizoona kuti tadanhira zvere kuenda iko kumaputo tizwe zvirango izvi rege nditi muteerere kunawo adze panguva ino mumutauro uno nhasi musi wemufura.

terere tile na wudziri kuerengwa ndi Peter Nyandira. Njimbo inoonera nezvekubata hwakwe muyandigere kana kuti Instituto Nacional de Segurança Social muprovinsia yamanika iri kupeta masimba kuita kwiti rekunyoresa mumuto kumakambani pamwe newashandi wanozvishandira wakamirira voga. Mawambo aya sekutsanangura kwakaita mutungamirira anoonera nezveENSS muprovinsia yamanika Floribela Chibik wakazivisa kuti zvese kuda kusimbaradza kuitira kuti vanhu wange vachigura mari dzavo kundochengetesa kuti zvizobatsira pamuyandigere. Floribela Chibik wakazivisa kana kuti wakataura ichiti kupinda kwemakambani matsva mumuto uyo zvaita kuti zvinge zvichisimbaradza kubva paachuru nemazana manomwe euwandu hwevachazoyamurika vari kuchengeterwa mari dzavo ngeENSS. Mutungamiri uyu wakadoma zvakare kuti vashandi vanoshanda wakazvimirira vega kana kuti waye vanoita mabasa vakazvimirira vega vanofanirwa kuti izvo kana kuti ndivo vagara vaine zvematambudziko ngekuti wari kushandira kunze kwemisika zvekutengesa tengesa vasi panzvimbo imwe. Chibiki wakazivisa kuti mumwedzi mitatu yekutanga kwegore rino wandu unokwana kuita izvo zana revashandi vanoshanda wakazvimirira vega ndo wakanyoreswa mumutoo weSegurança Social muprovinsia yemanika. Vanhu vasati vazivikwa nekusvika nazvino wakauraya nemusi wemugobera coordinador distrital webato reana mola muguta reshimoyo muprovinsia yemanika. Wipi wakaitikira paabridge rinodarikwa nevanhu mudenga izvo wakananga kupresa yemetikali mumugwagwa wechitanhatu wenyika ino muguta reshimoyo apo atisi aya aidzokera kubva kumusangano webato rake. Mutungamiri anoonera nezvekudyidzana neruzhinji pakomando yemapurisa muprovinsi yamanika Mozinho Manats wakatsanangura ichiti panguva yakaitika izvi kana kuti pakaitika dambudziko iri hatisiya aya akazobatsirwa kutakurwa kuendeswa kuchipatara chemukati meprovinsi yaino mushimoyo uko kwaakandoenda kundoshaya ako. Mozinho Manats wakatsanangura ichiti mapurisa ari kushanda nekuitira kuti vanga vachisimbaradza kuti vazobata uye nekuzwa mafambiro akaita mhondi idzi pamwe nekuzoti vazonga vachizotongerwa nemhosva yawakaita. Uku ndikokopera kwenhau dzepane inanguva.

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kurya zvino tongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiano chawina. Posi, piri, tatu.

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kuorja zvino otongo kubva muzinyama nguwa yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiano chawina. Kosi, piri, tari.

Radio nemitambo nemitambo chirongwa chinokonzera mashoko akata sena iko nemitambo inonga yaizwa neichaizwa pakati nekupera kwevhiki.

Loko sara zvimambukira mbukira basi apa kuti dziende kuti anhatu nguva yemasoko muchiputukedze. Wemba kwaziko wakabatana na Deno G. Chute ipara radio Mozambique misoro provinsi yeromanika masikati etsuku yechipos.

0: kudongorera pano zvari kuita.
1: Iyo nozviziya kuti handiri nyanhangopi. Asi handiri kugarisika api ngemukorore wedu. Haina ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengeredu yanyachigarisana.
0: Hai, inonga ipi?
1: Zvinokupa kwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu. Haona ari kumupa chikafu chimweni kunze kwemukaka wezamu.
0: Chikuria chimweni? Nyasa kusenongura zvakanaka izvi.
1: Hondi, haona ari kumupa zvimweni zvekuria zvinotongo. Zvakadai hinga. Howe, masakani, chimbamba, nyemba, ndodzi, nemandui kunokwana kuita kairi pazuva. Uye, anomupazve muchero uri pamutanha pano.
0: Hai, ino undo wega basa musiyaniso?
1: Haiwa masebe, uye ndakazwa nyachigarisano echiti. Mutengo unopaswa chekuria unokwirira panguva inonga yekurawo ana adoko. Uye, hazvidikani kuima kuamisa.
0: Chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo. Asi inini ndaifunga kuti hazviri kwazvopi. Nyangu sezviri kwazvo zvinosenza. Hino, ngatiitewo zvimwe zvimwezvo.
1: Hondi mwamuna wangu. Tinomunda nochikwere nezvimweni zvekurya izvi. Zvetisina, tingachinjana nevanhu pamutanha pedu pano.
0: Ah, inzira yakanaka mukadzi wangu. Tikadai tidokondesa kuti mukorero wedu abambe, aziye, uye akure noutongo hingana mukorero wanyachigarisano.
1: Wazviona, kudongurira zviri kuita amweni, kunobatsira.
0: Aiwa, zvakwana kudodongurira zviri kuita amweni.
2: Kudokundesa mwana wenyu akure noutongo, kubvira mumwedzi mutanhatu kunze kemukaka wezamu. Mupei zvimweni zvekurya zvinotongo kana kuita kairi pazuva. Tinudzirai wandu nomutengo wezvekurya panguva inonga ichikura mwana.
3: Senzesai nguva iri yese chimbudzi kuda kusiya nhoko nokotsveta mvura. Dziirirai nhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera. Kana waitsva kana kanyara dzenyu ngesabao kana kuti ngemarota kumasure kekuseenzesa chimbudzi. Dziirirai nhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera.
4: Nyika yedu Musambiki, nyika yedu yakatinakiranya. Ye Musambiki yakati serere. Ye Musambiki yakati.
3: Madzishoferi kuri pamusoho weradio difuzamu. Zviito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika. Ripai musoho weradio difuzamu uye batsirai kuti radio Musambiki iite mbuti inoziisa masoko ngekukasika yechierenganwa.
5: Nyika yedu Musambiki.
6: Radio Musimik Manika.
3: Kolera inhenda inobatwa makamaka ngekusenzesa mvura kana chikafu chinonga chinochikonye. Vaidzai zvakanaka mvura kana kusenzesa sertesa haiwa nemarota. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera. Zvinodikana kujenga maningi nokuita mhore mhore munjanji. Kusenzesa turufunu nokuita makani mumbuto idzi zvingabvisa pfungwa dzedu nozvetinoda. Izvi zvinozoshupa kuda kuzwa chitima chichikwedera. Kuwarairwa nokusama kuita mhore mhore mumbuto iyi zvinobara ngozi hurisa. Saka kudai uri dhuze nonjanji chengeta turufunu yako. Zviri nani kurusa museswa umwe wemakani nokukanda ndaramo mungozi ngemuseswa nyana minganani. Rumbwa wakagara kure nozvitima zvinonga zvechihamba uye usati wadarika nyasa kunangisa matima iri. Ingozi kuhamba ngemuchanji. Kuba zvinosenzeswa munjanji zvakashata uye ingozi ingabara kunonoka. Kutunudzirwa kwemutengo kurura rwendo uye ingozi yorugondo kuanhu anonge achirura rwendo saka pushurura. Kudai mukaona zvamunonga mafungidzira kuti zvabiwa kana kugujurwa kweyaibote munomborusakati 84331160 84331746 kana kuti 84320982. Rugondo pambote yekutanga. Usaite kuti makani muturufunu akuwaraidze munjanji. Kuda kuvhikira tsawana nokuchengeta zvinosenzeswa munjanji zvinoubaba wedu tese.

Akuma kana kuti gomero misesa basi nami tanhatu ni hafu ndiye kusara kuti dziende koita idzona apa nomwedzi usiku wa nyamasuno kuti padoko padoko chiri kuenda kumapeto.

0: Aholira vapuruke levandrika na vrajimu sambiki tusu pada kupada kwa triguma kumbiri mukati mushirongo wa shado kamishino zwi mutetembe umwe tripuda vichana na baba Armando Shimene. Baba Armando Shimene, mulipa muzipenyu mshakadeka mungatenda kutipa urumanshe wenyu mushipurukira ngananga hango radio na Shimene vizinchi kama ushu kusiana siana. Mkwapi mumbo? Mumbo na mutetembe mungananga kutendi ngapurukiria mumbo jake mshakadeka msoji jinumbwera.
1: Pakuti ndione ngoma ja nindu nofaria maningi ngoma ja Zilpinto.
0: Zilpinto.
1: Si.
0: Mm-hmm.
1: Ngoma jontojo jinondirangarisa kuti mutetembe wakaimba zvakaiti angu kuti zvainga zvichijijisa magariro upa mutundu.
0: Chakare.
1: Si.
0: Zvakaita kamutidire.
1: Ah, pudi kudira ngoma
0: ya Zilpinto.
1: Ya Zilpinto. Sim, sim.
0: Mpukire, zvino kamutakudira ngoma apa kumbihwa mutetembo takoko siku nemasi baba Armando Shimene apa vananga kuti ngoma yo vanofarira zvikuru kamari kupukira ingoma yemukapua kana chonechi Zilpinto. Katizo.

0: takulira tazoka mungome zviripinto kunanga kuti ngenyi zviripinto wani
1: ngenyi ngokuti tinocherekejera manera taibata nawo basa porque takabata tese basa mataenda kuurija taenga tuchienda kuurija titese então tambe matetembera avo ngome jumanera jakanyorwa jinotandija kujijisa magariro upasi chigare sim saka ndochiti letra javojo manera vazvinyora zvainga zvichipfadya kuti zvai jijisa vantu magariro upanyika sim saka ndochiti mtetembo wendo unonditora moyo ndikazwa ngoma jao jinondifadza
0: kusiya sure mabasa enyu kuimba baba Armando Shimene mananga kuti zvino munokoneka pakati pomuzororo maita mujijisi menga mujijisi
1: ndanga ndiri mujijisi wari ndiri mujijisi ngokuti zvese zvandinoona zvakapeyama
0: ndinondonokokwa
1: ndinokokwa kuti ndidini ndizvitojanise zvinga manera azvinodikana
0: mananga apa kuti dzimweni ngoma dzichabikwa kuvona kwenyu mabatiro enyu tingavetera mazuva mangana suma mavhiki mangana mwedzi mungana chibude
1: awari ndipodi kunanga kuti tiri mujanero mwedzi wanyazvita
0: tsvakati
1: então kunanga kuti shoko ra baba unopera so mwedzi wa mbiriri ou mauwe
0: chakubuda jese
1: chakubuda jese
0: jirikubikwa kwapi
1: jirikubikirwa gorongoza
0: gorongoza
1: kunochikwata chandanangare charuhwari chinodainjwa tambai rufarubhendi varumbwane vontongo vari kurija magintare kubvinganidzana nainini tuku arija magintare makuzoazwa zvikabuda
0: nochiziya munorija kamari
1: ari kurijwa magintare
0: zvakadakacha kwari tosukamo padoko padoko tiriguma kumberi ndamuvhunchi kugumisira kuvona kwenyu nguwapi hazvingaiti kunanga zina vamutetembe ungananga kuti kuna veye vane mbeya ngoma achikasisiri ngoma achikapangiri
1: pontopo podi kunanga kudari kona kutama kutandija muntu so ndoda kuti vadoni vangu vanoimba ngatiimbe zviya zvinojijisa vamweni vadoni vedu magariro opa mutuntu magariro opa nyika ononyika jesi ndao inini komungoma jangu sempre ndinoenda mo zvinonangwa pa ngoma jopa mutuntu ndinotora zviya zvinoizwa pamutuntu nopa mutuntu ndochiti hama ngatigare manera akati kuti ngatisiye zviro zvakashata agora ngoma jokuitainga kupoterera vamweni kuda kuitainga kurerusa vamweni omabasa avanoita inini handizvipfariri ndinopfarira ngoma jinojijisa magariro upasi chigare ndichona ngoma jandinopfarira handidi kuda
0: kuindikarozvinonesa
1: sini mazvi ndaida kuti tese manera tinoimba tiimbe zviya zvinopfadya hama zvinopfadya pamutuntu zvinopfadya nyika
0: waro baba Armando Shimene tabonga zvikuru mukati muchirongwa chedu kamu chinozi mutetembe umwe ndida kukumbira zvekamu musiye mazo kugumisira makaperazve muchakanganwa kamu kusiyavo apa gwanzi renizve romuserepete
1: zvandainga ndochida talvez kuti lansamento jiri kuizwa muradio musambike ngojiri kutoita kwazi tokupona ndizviona ngokuti kuda kuti tizike mamuzi tukuzika através yo radio Mosambique mas também ndainga ndochivonawo kuti inga manera munoita radio Mosambique radio na rua por exemplo kufambawo madistrict porque gorongoza kwazi tano kwazi aproximadamente 5 keze makore mashanu sen kuona radio na rua então porque panoitika mutambo ontho vaimbiwa mweni vatetembiwa mweni
0: vanobudirira
1: vanobudirira maona wapi itambe governo ne o estado yadikana kuti itibeseo itibeseo ngo manera kuti tiwaneo zvitengerebo zvokulija nazvo ngoma porque podo kuzvirangarira mashi uchina zvitengerebo zvokulija nazvo
0: zvinonesa
1: zvinonesa zvanda yanga ndochiti zviitike
0: bwancha kana bote rumudavijano
1: bote rumudavijano ndirona 85 50 80 323
0: zvadaro zvazvo hamuna mudo kutambisa vazinji vakumburukira mukuvo nenge uno kudare
1: inini ndinotambisa vese vari kundizwa manera ndiri kuvereketare zvandainga ndinazvo muchifuva zvandabudisa kuno hama jangu jiri kabuji jiri gorongoza vana vangu no mujimai ino majishamwari akandowanda maningi maningi vandiri kutetemba navo
0: zvakare
1: vandiri kuimba navo vari vatsikiridzi vangu
0: tabonga zvikuru baba Armando Shimene mukati muchirongwa chedu kamuchisviri vejesu zvinozwi mutetembe umwe kwape usiku nyamasi vapurukire mangange no emisoro provinsi chelchisofala pomwe nemanika taguma kumphiri mukati muchirongwa muchona chindozvo takuona nazve vhiki rikuzama salama.
2: Mapera kuzwa chirongwa muimbi mumwe na Bartolomeo Funyo. Mapera kuzwa chirongwa muimbi mumwe na Bartolomeo Funyo.
3: Moyomba ngova chakwana gumi na imwe zvosokona no gumi ramuseswa no museswa mushano. Ndejo 23 yonda zvino 15 minutos. Bye bye tinadaka shino nyika maputu. Twani kuzwa ko masoko o mapeta shinda. Masoko o kumisira nezonya masona shposa show wiki na shiri shposa show somana.
4: Sibeti kumakala.
3: Au masoko akuzendresa ko guma panguva jo 0 hora.
4: Singe vusi dogor lago. Unga sibeti kumakala.